kun no kuksam pilutse kojana ilagari kunaluta kitsaktsitim ni unnomuk ingun ingudum akime kattautim kipluku rinri amsaktarilutum kuinga anastauko unnomuk idan kitsikukut ni Ni tuhun itu kurjali sunasun kita kan kaya gaku wakas kaya gaku kiri kaya kuku binah sisi. Jauhkan ukur alat kut putium besak laut. Alat skubu tadi manis tiar ni. Alat tuhun Kaya kaudrasan taiskan kwasakat kinyukis taiskubat tauna tasiman tsega tipting kadakadakso ngalun jakuam tau kaya kaudrasan kakan kusutin bigatun kaya kang pisik ngalun kanakkan akit saiskubu Salisu ukutin kut tuani kwa kina ati wakani ka ngaunani kalakshe. Salisu kijum arif ngaunani at paktakalugu kwa sukayu kut minik. Asanik nunanik ingun lignik. Asakaw pingaunani tiangako lukisug pingaunani. Chau kutoya lakut putumia kluki. Chalisu kwani hua ukut. Kayaga kutut. Kayaga kufti. Atu kakati. Chukrik 543-2756. I passed no not to one in 800-995-8954 to Amy radio at kyuk.org. Tau kulu sing joy. Kwani hua unom una ilavut. Ayakne ka tahtak.